lu khatanya khata batu khatiana khatanya khata batu khakopana o khakopana ngupila tutaku o ya ya.